Ngelinilanga uyozibonga ngokubekezela nokwethemba nokukholwa owakwenzayo lapho abanye bona sebegiva.